0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karitao la shibedlele. Kama ingata leliwa imati.
2: Makweru, leo imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitao lincha. Vatela vapuyenza shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwao vatikeke. Ava fanele kutsika kwa shibedlele kwa valahlekeli hi makaritao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na ambati konta, takule, shinga tzali waka karitao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lasheka, inge shukumi. Kambe, vata male, shumangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, we, nani vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mancha. Ma consulta eva mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.